Etu ahu kore mamneka noko yani hino geru lubu akanyi mwike zoba nyoku nogi akukabwala ninyimba 94.3 FM na laba mamnini iba hukanyi zoba nyoku.

0: Otu ahu akari kpachara anya gi o. Adimawo kanyi tipukwara dedem junior hie mere. O senti pore anhu mpikata. Ehn, owuru na ige tipu nhu mpikata, anya chekota maka ebso banyoku noge ikpere maka mpagara South East. Eh bechazie.
1: Ba ihe apere na abia anya pe bawazie.
0: Ayi bechazie alatazie anya tipu chara ndi ozenji egu ha. Igotala anya ticha ya ya gaziro. Mazi Clinton.
1: Ngwan.